0: santana ga jadi rana wi dirana rana dirana wi ka sa jadi tlhakwana bona go la pina se ga ntse no ka sa ja bo machanga ni paluni bute ke potele
1: le dingwe tsi tsang gone go di huma seru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 part 2026 Mabatana High School di tlhopha tsohle di a mema toho o tlona tifelwa ke letsatsi le tletseng mmino le metjeko dibini tsa letsatsi ke thopetse gang le kubu monokwane re sa sie morao metsi wa rona wa letsatsi Saba Motepu, ha MC, itla baba jela. Hala, laba sadye. Re apara live, re khabisa pitiki ka mebala ya rona. Ditekete di a fumane ha PCFM le shai shai. Ka 60 maluti, itla ba 80 maluti mnyako. Legend code 1 pesa, ke 492 ha eco cash in a 28146 bonne pitike o se ke wa sala tsena tso hla o ditlisetsa ke PCFM ka tsietso ya mo juice transport and toast hi he have a satie.